0: 2026.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
2: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik MED Mahmud mengatakan,

0: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitik beratkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang

0: sangat berharga.
1: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik.

0: 36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07%, atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
0: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
0: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
3: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
0: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
5: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
6: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak

0: apa namanya, tidak naik terlalu tinggi itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
1: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: ekspansi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 diantaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali

0: Perak untuk Indonesia.
1: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenperak tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
0: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapat
0: kategori semi. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi...
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Ya, kita masih bersama di program 1 RRI Ritual, Kanal Informasi dan Inspirasi pada edisi hari ini, Kamis di tanggal 6 Agustus 2026. Di lintas tual pagi dan siang pengar, kami kru yang bertugas, saya Iksan Arianto, mewakili rekan-rekan, menemani Anda pengar di saat ini. Sajian musik dan informasi kembali menghangatkan suasana Anda. Sehangat sang fajar pagi yang sudah memberikan sinar terang di saat ini, mereka memberikan kehangatan untuk kita semua yang sedang konsentrasi menjalankan tugas pemerintahan di instansi pemerintah tentunya, dan juga swasta maupun di luar sana, di bawah udara yang cukup bahagia sekali yang kita rasakan di saat ini. Namun kami tidak pernah bosan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan Anda, pendengar. Sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong pu urusan. Lagi pula itu bukan ketong pu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Somlaki Agung Wibowo memberikan apresiasi kepada warga binaan atas keberhasilan Lapas Somlaki meraih predikat terbaik 3 program ketahanan pangan se-Maluku. Pada hari Kamis hari ini, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara petugas dan warga binaan dalam mengembangkan pembinaan kemandirian melalui sektor pertanian. Apresiasi disampaikan Kepala Lapas Somlaki kepada warga binaan yang terlibat dalam program ketahanan pangan usai pelaksanaan apel pagi.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya tapi apa? Kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena. Jadi tidak berantakan di jalan. Jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh, iya, abangnya. Abang, permisi dulu. Terima kasih, Nay.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia tua, selamat pagi, salam sehat dan salam kompak selalu bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tual, baik melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital Program 1 RRI Tual. Ya, selamat berkarya anak-anak bangsa di bulan kemerdekaan. Sejak tanggal 1 hingga sampai tanggal ya hingga sampai akhir bulan Agustus, terus kibarkan sang merah putih mereka sebagai tanda bahwa kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang benar-benar taat segala aturan dan mencintai bangsa kita. Salah satunya kita mengibarkan sang merah putih di bulan kemerdekaan ini, pendengar. Saudara pendengar, ya masih kami hadirkan sajian musik dan informasi, tetaplah bersama kami.

0: Bapak kenapa, Pak? Jangan pergi, Pak.
1: Mama.
0: Jangan,
1: Mama.
0: Pak.
1: Bapak kenapa, Mama?
0: Bapakmu meninggal karena
1: Bapak.
0: Serangan jantung, Nak.
1: Bapak.
0: Gara-gara
1: Bapak
0: kaget dengar bunyi motor knalpot racing tadi itu
1: Bapak.
0: Lewat.
2: Gaya boleh saja, tapi

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Rido, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma.
1: Sudah.
2: Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat.

Ya, saudara pendengar, just katakan-katakan yang sebenarnya ya, tidak perlu malu-malu, hal yang benar, hal yang positif, hal yang berguna, berdampak baik untuk orang banyak, tidak perlu dibungkam, ungkapkan, katakan ya. Mungkin banyak hal yang harus diungkapkan di media sosial, mungkin dipublikasikan di mana-mana demi hajat hidup orang banyak ya. Saudara pendengar, di saat ini mereka pertumbuhan ekonomi di kawasan Maluku dan Papua menjadi perhatian pemerintah

Ya, pertumbuhan ekonomi di kawasan Maluku dan Papua menjadi perhatian pemerintah setelah mencatatkan pertumbuhan hanya 1,36% secara tahunan pada triwulan 2 2026, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,29%. Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa mengakui sumber pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut belum berkembang secara optimal sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terarah. Menurut Apurba, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru. Ia menjelaskan penyusunan strategi tersebut dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap sektor industri pengolahan yang kontribusinya terhadap produk domestik bruto PDB mengalami penurunan. Namun demikian, Purbaya menilai penurunan pangsa tersebut belum tentu menunjukkan pelemahan sektor manufaktur.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual. Ya, kami masih hadirkan musik dan informasi di saat ini. Selamat pagi, cuaca masih cerah ceria ya. Masih sangat mendukung aktivitas Anda di luar sana. Namun tetap selalu waspada dan hati-hati, perhatikan keselamatan Anda, pendengar. Para pedagang juga yang sudah sangat semangat sekali memberikan pelayanan terbaik terhadap para pelanggan atau kepada customernya di saat ini. Semangat berjuang anak-anak bangsa yang terus menorehkan prestasi terbaik, memperjuangkan nama bangsa, nama daerah, nama negara dengan potensi-potensi yang dimiliki. Segala bakat dan talenta terus dikembangkan, jangan berhenti atau jangan merasa cepat puas, karena banyak di luar sana yang selama ini mungkin dianggap lemah, bahkan tidak bisa menandingi kekuatan atau kemampuan kita. Tapi kita tidak pernah tahu dengan upaya mereka setiap saat, latihan dan segala upaya mereka melakukan sesuatu untuk mencapai hasil jauh di atas target atau jauh di atas kemampuan kita. Itu yang kita harus antisipasi, harus lebih mantap lagi persiapan-persiapan ya untuk anak-anak bangsa, para atlet, para seniman, seniwati, semua dari berbagai bidang, dari berbagai sektor yang terus mengukir prestasi yang gemilang, baik di tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan hingga sampai di kancah internasional. Saudara pendengar, ya, salam hangat, salam manis, sehangat sang matahari pagi di saat ini. Mereka sudah menjelang siang ya, karena di saat ini sudah memasuki jam 10 lebih 24 waktu Indonesia Timur. Waktu terus berjalan. Tentu apa yang sudah dilaksanakan sejak pagi hingga sampai saat ini sudah semakin bertambah dan tentu bermanfaat dan juga menunjang kebutuhan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi bisa diatasi dengan apa yang sudah lakukan beberapa jam berlalu. Saudara pendengar, ada Afgan Isyana Rendy Pandungko, lagu Cinta. Nah, ditemani dengan lagu-lagu cinta membuat Anda lebih lebih bersemangat lagi, excited lagi, lebih semangat untuk menemukan ide-ide terbaik, ide-ide cemerlang ya, karena ide itu memang mahal sekali ya. Dan sangat mahal. Orang yang menemukan ide itu sesuatu gitu ya, tidak boleh kita anggap remeh, sekalipun kita banyak pakar-pakar yang membidani semua sektor atau semua hal, tapi kalau idenya juga tidak pas dengan momen, misalkan idenya tidak sesuai dengan

Pen Persero, kantor cabang Ambon, menggelar sosialisasi peningkatan manfaat tabungan hari tua bagi aparatur sipil negara ASN dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Auditorium Umpati Ambon pada hari Rabu kemarin. Langkah ini diambil guna mengatasi berbagai kendala administrasi kepegawaian yang kerap menghambat pemenuhan hak-hak pensiun para pegawai. Saat membuka kegiatan tersebut, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Umpati Profesor Dr. Peter Kakisina, S.Pd.M.Si, mengaku hingga saat ini pihak kampus masih menemukan berbagai kendala administrasi akibat ketidaklengkapan maupun ketidaksesuaian data kepegawaian.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia tua. Iya, Alexa takkan pernah bisa. Kalau memang dirasa tidak pernah bisa bersama lagi dengan si dia, jangan dipaksakan. Ya, karena hati tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksakan untuk terus bersama juga tidak bagus ya. Kita menginginkan pasangan kita tuh lebih nyaman ketika kita bersama. Kita juga harus nyaman dong. Masa kita harus memaksakan keadaan bertahan hidup bersama orang yang tidak kita sayangi, yang kita tidak cintai. Hati kita resah gelisah terus. Nah, ngapain kita bertahan dalam kondisi seperti itu? Itu menjebak perasaan sendiri pendengar ya. Ya, kita harus bisa keluar dari zona aman untuk menikmati kehidupan itu menjadi ya, karena kebahagiaan itu menjadi pilihan ya. Salah satunya adalah mencari sesuatu yang lebih nyaman atau dengan pasangan yang lebih peduli, yang bisa memahami keadaan kita. Begitupun sebaliknya, kita memberikan kenyamanan kepada pasangan kita agar mencapai kebahagiaan. Baik saudara pendengar, di saat ini Jakarta semakin mencekam ya, karena masih terjadi aksi demonstrasi dari sejumlah kelompok mahasiswa di depan gedung DPR RI menuntut hak-hak rakyat atau menuntut para koruptor-koruptor yang sudah merugikan negara sekian triliun bahkan. Ya, semoga semua berjalan baik apa yang diharapkan oleh warga masyarakat banyak. Tentu yang terbaik ya, melakukan keadilan seadil-adilnya bagi para koruptor. Dan banyak ya menjadi tuntutan para mahasiswa yang tengah berorasi di depan kantor DPR RI dan kantor Mahkamah Konstitusi Jakarta Prengar. Ya, memang pelaku korupsi atau para koruptor-koruptor ini sudah terlanjur nyaman untuk melakukan aksi, untuk melakukan hal yang bejat, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang menguntungkan diri pribadi dan merugikan negara, menyengsarakan rakyat. Mereka tidak sadar sudah digaji oleh rakyat, masih memalak uang rakyat lagi. Ya, memang sih ya, kalau memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita bicara masalah dunia itu tidak ada batasnya ya. Kalau kita kembali pada kesadaran kita memikirkan akhirat, kita akan sadar dan berhenti untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Salah satunya korupsi ya, karena memang saya lagi gencar-gencarnya dibicara masalah tuntutan bagi seorang pelakor atau yang melakukan korupsi yang sudah merugikan negara bahkan hingga sampai triliun. Seorang saksi dalam dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea Samalagi Air Buaya Teluk Bara Kabupaten Buru Maluku mengembalikan uang 100 juta rupiah kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku. Uang tersebut diserahkan AE Direktur CV Basudara kepada Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Azir Jongker Orno pada Rabu kemarin 5 Agustus 2026 tepatnya pada sore hari. PLH Kasih Pengkum Kejati Maluku Ajit Latukonsina mengatakan uang tersebut diserahkan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi proyek preservasi jalan yang dikerjakan pada tahun 2023 lalu. Ya, terkait penyidikan perkara dugaan korupsi preservasi Jalan Namlea Samalagi Air Buaya Teluk Bara tahun 2023, hari ini saksi AE selaku Direktur CV Basudara telah menyerahkan uang tunai senilai 100 juta rupiah ke penyidik, dikatakan Ajit
kepada wartawan pada hari Rabu kemarin. Ajit tidak menjelaskan secara rinci peran AE dalam perkara tersebut, namun ia menyebut uang yang dikembalikan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek preservasi jalan tersebut. Ya, uang sudah diamankan. Mudah-mudahan tidak diamankan di kantong pribadi ya, bukan kita salah, bukan kita menuduh atau prasangka buruk, tapi harapan kita semoga uang-uang negara yang dikembalikan oleh para koruptor-koruptor atau para pelaku kejahatan bisa diamankan ke kas negara dan diperuntukkan untuk pembangunan atau kesejahteraan masyarakat. Baik saudara pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Sajian musik dan informasi masih terus kami ketengahkan ke ruang dekat Anda.

0: berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena.

0: Dokter, dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter?
1: Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma.
0: Tidak mungkin dokter, kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi.
1: Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuhan yang berkata lain, kakakmu tidak tertolong.
0: Dokter, ini tidak mungkin terjadi, kakak.
1: Narkoba, bukan saja merusak tubuh, tapi juga merusak masa depan dan moral bangsa. Bukan saja harta, tapi juga nyawa yang dikorbankan. Jadilah generasi muda yang cerdas dan kreatif dan anti narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Badan Narkotika Nasional Kota Tua.

0: Mencari orang.
1: Eh Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau ne.
1: Eh pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Hei, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu.

Ya, adilkah ini untukmu? Kalau mau adil harus balaskan cintanya. Kasihan. Jangan biarkan dia terus berharap dan tersakiti karena tidak kepastian Anda. Karena dia benar-benar berharap cintanya hanya untukmu. Ya, informasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Ambon dan Kepolisian Daerah Polda Maluku resmi menjalin kerjasama lanjutan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU pada Rabu kemarin 5 Agustus 2026. Kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menyebarluaskan informasi. Ya, dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dan edukatif bagi masyarakat di wilayah Maluku. Penandatanganan MOU dilakukan oleh pimpinan dari kedua belah pihak serta disaksikan oleh jajaran staf yang hadir. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan koordinasi penyebarluasan informasi publik, edukasi masyarakat hingga dukungan terhadap berbagai program terkait keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dan pelayanan publik. Dalam kerjasama ini, LPPR RI Ambon berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai media penyiaran publik yang menyampaikan informasi secara akurat, berimbang dan edukatif. Di sisi lain, Polda Maluku mendukung penuh keterbukaan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Maluku. Selain publikasi berita, kedua pihak juga menyepakati ruang lingkup kolaborasi yang lebih luas. Berbagai program interaktif telah disiapkan seperti sesi dialog interaktif, siaran edukasi, kampanye keselamatan berkendara hingga kegiatan sosial lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui perpanjangan MOU ini, LPPR RI Ambon dan Polda Maluku menegaskan komitmen bersama untuk membangun kemitraan yang produktif dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat Maluku yang tidak hanya makin melek informasi, tetapi juga aman, tertib, dan harmonis.

0: Masa kecilku dulu berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
1: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi kala hutan kita sudah bangkit.
0: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia

Ya, untuk kita renungkan dari EBIT GA ada perkara apa sih yang harus kita renungkan? Masalah dunia, dunia mulu dipikirkan. Memang tidak bisa dipungkiri selama kita hidup di dunia, kita renungkan masalah dunia. Harus berimbang ya, bahkan harus lebih masalah akhirat. Renungkan sesuatu hal yang positif, renungkan sesuatu hal yang mensejahterakan rakyat. Pasti menjadi tugas pemerintah untuk mencari solusi-solusi terbaik dengan berbagai gebrakan-gebrakan baru atau program pemerintah untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang masih banyak keterbatasan, menjadi harapan masyarakat banyak agar semua pembangunan, kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara langsung. Ya khususnya kita di Provinsi Maluku, Prengar, dari semua sektor, upaya, usaha, dan berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita terus memberikan dukungan, Prengar. Ya, informasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku menggelar analisis dan evaluasi ANEF kinerja triwulan 2 tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Ambon pada hari Selasa lalu, 2 hari yang lalu. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja semester pertama sekaligus menyusun langkah percepatan dalam menghadapi target kinerja pada semester kedua. ANEF dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, serta diikuti para pejabat administrator dan seluruh kepala unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan se-Maluku. Dalam arahannya, Riki menegaskan bahwa evaluasi bukan sekedar mengukur keberhasilan, tetapi juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik antar UPT agar kualitas pelayanan pemasyarakatan terus meningkat.

Baik, saudara pendengar, berbagai upaya pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah Maluku dan Papua, baik itu pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, pendengar, pertumbuhan ekonomi di kawasan Maluku dan Papua menjadi perhatian pemerintah setelah mencatatkan pertumbuhan hanya 1,36% secara tahunan pada triwulan 1 2026, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,29%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui sumber pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut belum berkembang secara optimal sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terarah. Menurut Purbaya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru. Ia menjelaskan penyusunan strategi tersebut dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan antar daerah. Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap sektor industri pengolahan yang kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB mengalami penurunan. Namun demikian, Purbaya menilai penurunan pangsa tersebut belum tentu menunjukkan pelemahan sektor manufaktur. Menurut dia, terdapat peluang pemulihan permintaan global pada semester 2 2026 yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri pengolahan sebagai salah satu mesin pertumbuhan nasional. Jadi pemerintah pun menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat daya saing sektor manufaktur sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan yang masih tertinggal.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketempat.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia, Tual Rio Febrian, maafkan. Sebelum tadi ada Yofi Enuno galau. Yang sedang galau. Jangan galau lagi, sudah siang loh ya. Sudah hampir jam 12 siang. Yang terus meniti karir, yang terus berkarya, menjalankan tugas-tugas negara, semangat terus ya. Baik, informasi Masjid Al-Mukarramah di Desa Banda Eli, Kecamatan Kibesar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, kini berdiri megah dan menjadi salah satu masjid termegah di Provinsi Maluku. Masjid berlantai tiga itu dibangun tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Di lantai dua tersedia perpustakaan yang diharapkan menjadi pusat literasi dan pembelajaran keagamaan bagi masyarakat. Setelah dibangun selama 6 tahun dengan anggaran mencapai 11,5 miliar rupiah, rumah ibadah tersebut dijadwalkan diresmikan pada akhir Oktober atau awal November 2026. Rencana peresmian tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi secara daring yang digelar Panitia Pusat Pembangunan Masjid Al-Mukarramah bersama Panitia Cabang Ambon, Jakarta, serta sejumlah daerah lainnya pada hari Senin malam atau malam Selasa kemarin, 3 Agustus 2026. Wakil Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Mukarramah Abdul Hamid Latar mengatakan pembangunan fisik masjid pada dasarnya telah rampung. Bangunan utama, 4 pilar, fasilitas wudhu, instalasi listrik hingga interior telah selesai dikerjakan. Menurut Hamid, pekerjaan yang masih tersisa hanya penyelesaian pagar di bagian depan dan samping serta pemasangan sejumlah aksesoris pendukung. Setelah tahap tersebut rampung, masjid siap digunakan sepenuhnya.

0: Ya Tuhan, ada razia.
1: Razia. Ayo kabur.
2: Ya, tapi polisinya udah datang nih.
3: Selamat siang, Bu. Mohon maaf, perjalanan Ibu terganggu. Bisa SIM, memperlihatkan surat-surat Ibu?
4: Saya punya STNK tapi tidak punya SIM, Pak.
3: Ibu tahu kenapa saya tahan Ibu?
4: Tidak punya SIM, Pak.
3: Ibu karena tidak gunakan helm makanya saya tahan Ibu ya. Ibu tidak punya SIM ya?
4: Iya.
3: Ya, kalau begitu Ibu mari saja saya lakukan penindakan berupa tilang kepada Ibu ya.
4: Pak, saya buru-buru. Bagaimana kalau kita atur damai aja, Pak?
3: Oh, nggak bisa, Bu. Maaf ya, Bu ya.
5: Perambanan.
3: Tidak bisa di logo atau di bayar gimana, tetap Ibu, saya mohon maaf, saya akan tetap tilang.
4: Saya buru-buru, Pak, masalahnya.
3: Ya, nanti aja, Bu. Saya tilang saja, nanti pada waktunya nanti saya berikan jangka sidangnya agak lebih cepat, biar Ibu cepat sidang, selesai sidang.
4: Udah lah, Pak, ini berapa?
3: Gak bisa, maaf ya, Bu, ya, makasih ya. Nanti uangnya dikasih aja, di rumah sama anak ya, makasih.
4: Terus saya harus bagaimana, Pak?
3: Ikut saya sekarang, saya tilang Ibu, nanti saya tentukan waktu sidangnya, Ibu sidang, selesai sidang, Ibu kembali ambil barang bukti yang kita sita ya, Bu ya, maaf ya. Mari, Bu, saya tilang dulu. Supaya Ibu tahu, kalau dalam perjalanan Ibu harus lengkapi surat-surat ya, kita kerja sesuai dengan aturan yang ada. Ibu bisa paham, Ibu?
4: Iya, Pak.
3: Jadi jangan Ibu sogok-sogok atau berikan sesuatu kepada polisi ya. Oke, makasih, Bu. Tolong ditandatangan, Bu.
5: Jemurana, ya. Balik.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya di saat ini, pendengar. Anda sebagian sudah harus sejenak melepaskan lelah, haus dahaga, letih dan lelah untuk mengisi sesuatu yang kosong, rehat sejenak, memulihkan tenaga dan stamina dengan asupan gizi yang sehat, asupan gizi yang seimbang untuk energi dan fisik Anda agar bisa kembali melaksanakan tugas dan aktivitas. Selamat beristirahat bagi sebagian banyak orang yang harus beristirahat di saat ini, pendengar. Bagi Anda yang masih bersemangat berkarya, selamat berkarya. Ya, berikutnya kami sudah hadirkan lagu-lagu daerah Maluku di Pesona Daerah Maluku.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Oh, yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa?

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Maluku di Pesona Daerah Maluku Perkar. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Perkar, gelombang menghantam lambung kapal tanpa henti. Angin menderu, hujan mengguyur deras. Sementara KM Cantika Lestari 99 terus berlayar membelah laut Maluku menuju Ambon. Di tengah lautan lepas, tanpa sinyal telepon dan jauh dari daratan, seorang ibu tiba-tiba mengalami persalinan. Saat sebagian besar menumpang hanya mampu berbaring karena mabuk laut dan takut menghadapi cuaca buruk, seorang perempuan muda memilih berdiri. Ia menggenggam tangan sang ibu, menenangkan napasnya, lalu bersiap menghadapi detik-detik yang menentukan dua nyawa. Perempuan itu adalah Sudarti Arman, AMT KIP, Bidan Honorer Unit Gawat Darurat RSUD Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Peristiwa yang terjadi pada hari Senin, tiga hari yang lalu, 3 Agustus 2026 itu masih membekas kuat di ingatannya. Saat dihubungi Spektrum Rabu kemarin, 5 Agustus 2026, suara Darti begitu ia akrab disapa bergetar ketika mengingat suasana di atas kapal. Tong keluar dari Sanana sampai di Ambon, ombak bukan main kencang sekali. Saat bayi lahir, tong ada di lautan bebas, seng ada sinyal, seng ada pulau satupun yang tong dapat lihat. Angin dan hujan juga cukup kencang. Semua penumpang tertidur gelisah, dan seng ada yang bisa angkat kepala. Tuturnya dalam bahasa daerah Ambon. Di ruang yang serba terbatas, tanpa fasilitas ruang bersalin, Darti hanya mengandalkan ilmu kebidanan, pengalaman, dan ketenangan. Ketika kondisi sang ibu mulai melemah, ia terus memberikan semangat agar tidak menyerah. Baginya, rasa takut tidak boleh menguasai keadaan. Yang ada di hadapannya bukan sekedar pasien, melainkan seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan, serta seorang bayi yang menunggu kesempatan pertama untuk menghirup udara dunia. Dengan doa yang tak putus dipanjatkan, proses persalinan akhirnya berlangsung dengan selamat. Tangis bayi memecah suara badai, menghadirkan kelegaan di tengah lautan yang masih bergelora. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Azura Cantika Lestari Teapon. Nama Cantika Lestari diambil dari nama kapal yang menjadi saksi kelahirannya, bahkan diabadikan atas usul nakhoda sebagai kenangan akan perjuangan luar biasa di tengah laut. Di balik aksi yang kini menjadi perbincangan masyarakat, Darti hanyalah seorang tenaga

mengusulkan agar namanya mendapat prioritas dalam seleksi CPNS maupun P3K sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pun menjadwalkan pemberian penghargaan kepada Sudarti Arman pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat

sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia

Baik guys, sudah berpengar di Republik Indonesia tuh. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat menikmati suasana siang. Selamat menikmati hidangan makan siang. Ya, saya telah menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah bagi umat Islam. Kembali menikmati sarapan pagi mungkin yang belum sarapan tadi. Ya, sarapan pagi di waktu siang boleh nggak sih? Boleh-boleh saja, tapi kurang tepat, kurang efektif dan tidak bagus. Itu menurut pandangan dari sisi medis ya, pendengar, tidak baik. Seharusnya pagi-pagi tadi sudah isi yang kosong. Siang ini ya, iya, makan siang kita ya. Selamat menikmati suasana siang dengan menu-menu spesial ya, di bawah udara yang sangat membahana sekali. Apa sih? Ya panas, panas banget ya, ya banget. Baik saudara pendengar di Republik Indonesia Tuhal. Ya kami ucapkan selamat siang semuanya, tetap selalu semangat ya, walaupun di luar sana udara cukup begitu menghangatkan, bahkan membakar kulit. Tidak sampai segitu kali ya, sampai membakar kulit segala, enggak lah ya, biasa aja lah ya. Kami ucapkan selamat menikmati perjuangan Anda, para tukang ojek, supir angkot juga yang masih semangat mengais-ngais rezeki, menaik turunkan penumpang. Tetap selalu hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda ya. Tidak perlu kebut-kebutan, tidak perlu kejar-kejaran ya. Penumpang atau rezeki tetap selalu ada, tidak perlu ya, tidak perlu tergesa-gesa, terburu-buru. Pendengar, hati-hati. Banyak korban-korban dari hewan buas ya. Entah itu dari terkam buaya, dililit ular, piton. Banyak hal-hal yang mengerikan. Ini menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai terjadi hal yang sama yang dialami warga Kepulauan Sula di mangsa ular piton raksasa hingga meninggal dunia. Korban bernama Hasim Lembesi yang ditemukan setelah warga memburu ular tersebut di kawasan hutan Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Peristiwa tragis itu terekam dalam video warga. Dalam rekaman tersebut, sejumlah warga terlihat menyusuri kawasan hutan untuk mencari ular piton yang diduga telah menyerang dan menelan korban. Pencarian dilakukan setelah Hasim tidak kunjung kembali ke rumah usai bepergian dari desa tetangga. Keluarga bersama warga kemudian berusaha mencari keberadaan korban. Di tengah pencarian, warga menemukan sejumlah barang milik Hasim di tepi jalan. Temuan tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa korban mengalami sesuatu dalam perjalanan pulang. Warga selanjutnya melaporkan penemuan barang tersebut kepada pemerintah desa dan keluarga. Pencarian diperluas hingga ke kawasan hutan di sekitar lokasi.

Ya, tidak jauh dari tempat barang bawaan Hasyim ditemukan, warga melihat seekor ular piton berukuran besar berkeliaran di dalam hutan. Warga kemudian memburu ular tersebut karena menduga keberadaan reptil itu berkaitan dengan hilangnya Hasyim. Ular piton akhirnya dilumpuhkan menggunakan parang. Setelah ular mati, warga membelah bagian perutnya untuk memastikan dugaan tersebut. Jasad Hasyim kemudian ditemukan berada di dalam tubuh ular. Korban sudah dalam kondisi meninggal dunia saat ditemukan. Warga kemudian mengevakuasi jasadnya menuju rumah duka di desa Waisakai. Kasih Humas Polres Kepulauan Sula Ibda Jaya Afandi M. Soamole mengatakan korban diduga diserang ular piton ketika dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan korban diduga diserang ular piton hingga meninggal. Kecurigaan muncul setelah warga menemukan barang milik korban di lokasi. Diujarkan Polres Kepulauan Sula. Proses pencarian dan evakuasi melibatkan keluarga, masyarakat, serta perangkat desa. Peristiwa itu membuat warga setempat gempar sekaligus berduka.

0: Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di frekuensi 103,6 MHz. Ya, namun lagu-lagu daerah Maluku kita akhiri tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Kanerbah ungguli Strom Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Saudara pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio pasajara kullandık iyi yere. Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu memperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dyosa mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed, Zverev, is out in Montreal.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobe Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi di Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

Kabar dari ArenaNet, BWF, dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala

0: penyelenggaraannya yang bagus dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
1: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

kabar? Tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah.
1: Selalu setia menemani Anda.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Baik, saudara pendengar, dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Ohayang Langgur, program 1 hari ritual. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Harusnya.

Iya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita, pendengar. Salamannya salam kompak selalu. Ya, saatnya Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 081 3549 5875 untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan. Selamat siang untuk saudara semuanya di saat ini yang sudah kembali beraktivitas. Selamat menikmati suasana siang. Udara masih stabil ya, dan juga cuaca masih stabil di luar sana, masih dengan angin, juga udara yang begitu panas. Tetap selalu semangat, pendengar. Ya, untuk Mbak Saudara di 081 3549 5875 langsung saja untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik susah yang bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wih, Dedo, sunai lah. Suseng bisa beli beda klay.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan kau mata terus, Mama.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, aktual kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran perjaringan Lintas Seribu Pulau.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Selamat siang, pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara di mana saja berada, kita kembali bersama dalam Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya Iksan Aryando dari studio program 1 RRI Tual. Baik saudara, langsung saja kita awali informasi dari RRI Ternate. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait isu penutupan warung desa. Informasi bersama Wahyudi Yahya.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekormil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Saatnya kita kembali bersama dalam Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Iksan Riyando dari Studio Pro 1 RRI Tual. Baik, saudara pendengar, kita langsung saja mengawali informasi dari RRI Ternate. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan dan barang bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Desa Yandri Susanto membantah informasi yang beredar di media sosial terkait isu penutupan warung desa. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Wahyudi Yahya.
2: Oleh karena itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, koperasi desa, kelurahan maupun nilai Merah Putih akan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan berbagai kebutuhan bersubsidi kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan kepada awak media di sela-sela Seminar Nasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong Kota Ternate pada Rabu siang. Menurut Zulkifli, penyaluran bantuan seperti beras, minyak goreng, program keluarga harapan, pupuk, gas bersubsidi, hingga alat dan mesin pertanian akan dilakukan melalui koperasi desa. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi penyaluran bantuan yang selama ini dinilai masih banyak tidak tepat sasaran.
4: Dengan kopdes di desa itu nanti bisa dilihat tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau orang komplain yang miskin belum dapat, yang nggak dapat-dapat, itu bisa di desa itu sudah ada pelayanannya. Itu namanya infrastruktur mereka.
3: Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Dengan demikian, pemerintah berharap harga gabah maupun hasil perikanan tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan akibat keterbatasan akses pasar. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto menegaskan, informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana penutupan warung desa atau larangan membuka warung dalam radius 2 km adalah berita bohong. Ia memastikan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun pernyataan terkait penutupan warung desa. Bahkan, informasi yang disebut dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
2: Oleh karena itu, kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak secara tuntas, karena kalau kita lihat dari netizen ya, itu banyak yang kemakan dengan informasi salah itu. Itu informasi sangat menyesatkan.
3: Yandri menambahkan, kehadiran koperasi desa Merah Putih justru dirancang untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM, badan usaha milik desa atau BUMDes, serta usaha kecil lainnya di desa. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi memicu keresahan dan mengganggu kehidupan masyarakat di desa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara, kita akan ke RRI Ambon untuk mengikuti informasi perihal lahan seluas 12.000 hektar disiapkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Laporan selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
5: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buru Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
6: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya ketong lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
5: Menurut Lahamidi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Dari RR Ritual, pendengar, kesiapan Paskibraka Kepulauan Aru menjelang 17 Agustus 2026 semakin mantap. Laporan Bosco Korisen.
7: Menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibra Kabupaten Kepulauan Aru terus mematangkan persiapan melalui latihan insentif di lapangan. Sementara Yosudar Sedobo, Komandan Koramil 1503-03 Dobo, Kapten Infanteri Edi Patimin mengatakan, seluruh anggota Paskibra menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Para peserta dinilai mampu menguasai berbagai materi latihan, mulai dari peraturan baris berbaris, tata cara memasuki lapangan, formasi, hingga simulasi pengibaran bendera.
8: Di hari ke-9 ini, adik-adik kita yang latihan lumayan bagus. Mereka cepat menyesuaikan. Penyesuaian sangat cepat, semua apa yang kita berikan dari latihan PBB sampai masuk ke lapangan, kemudian formasi dan penaikan bendera, sampai saat ini sudah lumayan membaik, kemajuannya lumayan bagus.
7: Selain kemampuan teknis, pembina juga memprioritaskan kesehatan para peserta. Tim kesehatan terus mendampingi selama latihan, sementara program fisik disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Para peserta dihimbau menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan menghindari begadang agar tetap bugar.
8: Kompas yang kita pakai pada tahun ini untuk penaikan benderanya kita memakai formasi 81. Untuk penurunannya kita memakai formasi tulisan Aru. Terkait dengan kesehatan, intinya kita maksimalkan mungkin untuk anak-anak ini untuk membina kemudian sesuai dengan aturan, serta kita didukung oleh tim kesehatan. Kemudian dari segi olahraganya kita memberikan yang teratur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing.
7: Kapten Edi berharap seluruh persiapan berjalan lancar sehingga anggota Paskibra dapat menampilkan forma terbaik bagi upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Aru. Dari Dobo Kepulauan Aru, Posko Korisen melaporkan.
1: Pendengar Korwilo 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RR Ritual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Iksan Riyando bersama kru yang bertugas ada Bung Iqbal, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: FM 103,6 MHz.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tualdi Langkur. Iya, lagu-lagu pilihan berirama dandu tentunya masih kami persembahkan untuk Anda di kesempatan siang ini.

Iya, bagi Anda yang mau bergabung bersama kami silakan di 081354958875. Bagi Anda yang ingin menyapa keluarga Anda, saudara Anda, boleh di 081354958875.

Lain telepon 081354958575. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di lain telepon, salam-salam dan juga request lagu-lagu dangdut pilihan di sore ini.

Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan lagu-lagu Barirama Dandut sudah kami persembahkan untuk Anda, menempatkan kita di jam 3 sore ini. Tandanya kita harus berhenti untuk rangkaian lagu-lagu pilihan Barirama Dandut. Nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan pendengar. Iya, semoga lagu-lagu Barirama Dandut tadi bisa memberikan Anda apa ya, semangat, lebih positif thinking lagi untuk bekerja, beraktivitas. Nah, sudah pasti ada beberapa pekerjaan yang belum selesai.

0: Iya, nanti pendengar kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan rangkaian lagu-lagu berirama dandut lainnya untuk Anda. Selanjutnya kita bersama di musik pelepas lelah untuk Anda di siang ini pendengar. Masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pop Indonesia, kami temani Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suara merdu serak-serak ya. Punya Cakra kan baru saja menghiasi ruang dengar Anda. Suaranya yang unik membuat para wanita tergila-gila padanya. Di kala itu ya. Iya, apalagi suaranya bagus, terus penampilannya juga keren, orangnya tampan, iya di atas rata-rata. Maka dikala zaman waktu ia mulai berkiprah di dunia musik, cukup dikenal kaula muda dan tentunya digemari oleh para wanita. Itulah Cakrakan. Pendengar, kami masih punya lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan sore ini. Dan walaupun cuaca agak mendung ya, berbeda dengan beberapa hari kemarin yang walaupun sudah sorean tapi cuaca tetap panas. Nah, ini hati-hati bagi Anda Bapak Ibu yang sengaja untuk membuka lahan untuk bercocok tanam, tapi akhirnya lahan yang lain terbakar, seperti tadi yang terjadi di bagian Pokarina ya. Nah, ini cukup menyita perhatian masyarakat di sana karena ada lahan yang terbakar dan hampir-hampir membakar juga rumah warga yang ada di sekitar situ. Nah, semoga saja bukan saja orang tua ya, tapi anak-anak juga kita kontrol supaya lalu tidak sampai bermain korek api dan lain sebagainya, ataupun kompor yang baru di habis pakai dipastikan bahwa sudah padam ya, karena memang tidak hanya panas tetapi ada juga angin kencang yang membuat sehingga api itu menyebar lebih cepat. Nah, bukan saja di Pokarina tetapi kemarin malam juga terjadi di Pantai Un dan di beberapa tempat juga demikian. Maka untuk Anda, kita semua ya, wajib untuk tetap berhati-hati agar supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Nah, dan Anda juga Bapak Ibu Tani, tetap hati-hati juga di kebun ya. Gunakan alat tajam juga, tetap hati-hati dan jauhi pohon-pohon yang besar karena memang angin cukup kuat ya. Maka Anda juga kalaupun kembali ke desa ataupun sebaliknya Anda mau ke kebun, jangan sampai Anda berhenti atau menepi di bawah pohon yang besar karena itu juga cukup berbahaya, apalagi pohon yang sudah tua ya. Nah, itu mudah patah, mudah rapuh. Maka Bapak Ibu memilih atau menepi di jalan, di samping jalan yang aman. Nah, bagi Anda juga yang saat ini pendengar masih saja dengan aktivitasnya, semoga saja aktivitasnya lancar ya. Sore ini cuaca cukup bagus walaupun agak mendung, angin cukup kencang dan terasa dingin ya. Tapi tetap saja aktivitas jalan. Atau semangat untuk Anda pendengar di sana. Ellen masih punya ada beberapa lagu pilihan dari tanah air. Temani Anda di sana, ada Cinta Harici Sempurna Untukmu, disusul Dewi Sandra, Aku Pulang.

0: stok merokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Tual di Lengkur. Dan itu tadi beberapa lagu pilihan dari tanah air sudah menghiasi ruang dengar Anda, temani Anda yang saat ini sudah pada tiba di rumah usai melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda di siang, dari pagi siang hingga sore ini. Dan pendengar, kami ingatkan Anda untuk jangan lewatkan penyampaian berita dalam bahasa KEI di menit ke-30 nanti, lepas dari jam 4 sore ini, yang akan disampaikan oleh Ida Elsoin. Jelang itu pendengar, satu lagu pilihan menemani Anda, ada Teguh Permana dengan Tak Bisa Menggantimu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, kita ikuti berita dalam bahasa K edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 bersama Ida Elsoin.

varin tutut avuntimurvarat, miden arivaren taleri tuajat.

Sektor pertanian hobentu brevo jad pilar uliaan na Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk bulan Agustus latihan pasukan Verbader Pusak Tirafaliak en Hovmem Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara. Ia tribun ruputru enean namasuk rok tahapan pemantapan. Tabe hormat verang waring imbisa. Iwar iwakat en hov iwar untunan li ian en tab dignuhu kilkilun laruhan i en befowan barin RRI tua mau mafadukung en hov ia aures del soin itfatlin iwar hinkanimun.

Lembaga en di tugas nadad administrasi en hovra ola seng kubang en hov ni fungsi ra ola dokumentasi en hov ivar lidarian te DPRD ya ratuntut lembaga sekretaris DPRD foran itang rir kerja fo bokvel na araf yang rehe pelayanan. En ada yang rehe fangnanan i Melkisedek ing ratubun tenyaan bagian persidangan eno perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara BRRI. Duan inanarne na struktur organisasi Sekretaris DPRD enadirfo

Navar U, Sekretaris Dewan Terafaliak en Hovmem Sekwan, Radadis Tugas en Navare U, Tenyaan DPRD en Hov Bupati, Noo Sekretaris Nuhu. Ing Ratu Buna Narvokne, Bidang Kerja Entel en Rata Hadis Tugas ne Fungsi Naara Dukung Kerja DPRD I Nut-Nutun, Uang Umum en Hov Keuangan, Uang Persidangan en Hov Perundang-Undangan, en Hov Uang Fasilitas Penganggaran, Hov Pengawasan Bisa, Rafa Dukung Rata Hadis Tugas nan Dukung Rehe Agenda DPRD. Ne terkait en Hov Agenda Sadivun, Ing Ratu Buna Narne, Nut-Nutun Masa Sadivun Uliaan en radat tabuan Januari famhe April, masa sadibun faru iradat buan Mei famhe Agustus, ne masa sadibun famurmur iradat tabuan September famhe Desember. Naa agenda sadibun ran ia peran hiruan sekretariat ibo tunan fora siap mut dokumen en perlu naa sadibun ran. Kale dokumen kubnin duhu irirte dokumen pendukung sadibun didian. Ing Ratu Buna Narne, halen ibo kebutuhan uliaan rehe, mewajib revo rasiap mut sebelum radad sadibun. Ratul Ohoi bersitab narkoba na bafo nasional ibo nisyarat ia Ohoi na dok faser en hov tehat fo jaded bok fora fefa rehe narkoba niwil ban-banan. Inadayang rehe itenya an BNN Kotua Ahmad Dhani Burian naban orang rehe program nasional en rally iklan revuk fora tetapkan calon Ohoi bersih tab narkoba en radadiat enyala tabiante BNN Pusat. Ine ya tribun rubutru enean hang-hang rondok na hal rafasuk anggaran sengkubang mo ni dampak ron a program Ohoi nafitik fan na ayat tribun rubutru enean. Ine rafrawai ya tribun rubutru enean i radan ilfo ra berjuang rafa fatru rehe narkoba na anduhu evap i enhovuk dukungan umat bisa fo Rafedad hal berkar na anhu i. Rene Wuria Ananar hukne siarat Ohoi na fitik fan en ia nadok fasir en hov tehet ni peluang laai na a Rafed vahan narkoba tinlin anhu evap i en ni tehet mit laai. Mo perlu rehe fo tanem fo tafefat ru rehe narkoba na anhu i tinli bekoko tu har famur. Ivar inam erentav RR itua.

Termasuk Vuan Agustus latihan pasukan Fair Badir Pusak Teravaliak Inhobmem Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara Ia Trifun Ruhutru Enen Namasuk Rok Tahapan Rapedad Pelatih Kepala Paskibraka Sirka Bambang Hermanto Na Alapang Upacara Kantor Bupati Maluku Tenggara Ina Farmai Rehene Haran Iral Itu Pun Naar Latihan Tinlira Bentuk Formasi Pasukan 8 Enho Pasukan 17 Fo Persiapan Upacara Di Ulang Tahun Di Negara Imerdeka Fo Niat Vutuau Ensan Ayatin Iran Rehun Ruhutru Enen Tahap anggota Paskibraka Hongak Butel I en lolos filslek hanya umat Butru Tomat Siu en leran nakrat hari bis tugas naa upacara 17 Agustus naa Kabupaten Maluku Tenggara. Ne Coach School en Muhammad Bagas tahap SMA Negeri 2 Maluku Tenggara Ibo Rasakre Ivo Nawakil Nuhu Ivo jad anggota Paskibraka Provinsi Maluku monaktek nat hari bis tugas naa Yabun. Ne naa pemantapan latihan I pelatih Hirnean Tavyante TNI Polri. Sektor pertanian Hobentu Brevo jad pilar uliaan naa Kabupaten Maluku Tenggara. Enadeang rehefong nanan I tenyaan Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara Koyaan Yosep Dumatubun. Den Ivo Tadne Yelim Ta Pertanian Naa Produk Domestik Regional Bruto Titakai Enhobmem PDRB Naa Maluku Tenggara Ibo Laai Rehe. Ine Duan Hirvel Te Radad Mo Dihasil Ia Enhob Dadad Kakean Bo Kraola Pertanian Fo Naa Haran I Enhob Naa Meran Revru. Dumatubuna Narvukne Pilar Fo Nanunjang Ekonomi Ia Na oho rehe hiruan penyulu pertanian ni peran la air he. Duan hiran nem enhov hiruan penyulu fo bisaran narehe fangnanan bok ve hiruan enradad ve eyab fo rafala ay velerir ilmu kakean aradad ve eyab. Ne dumatubuna narvukne haran I penyulu banyak vutru tomat wau siap prakerja sama enhov dinas pertanian. Foratu ngafedad rehe hiruan enradad veeyab berir hasil veeyab fo bisa ninilai ekonomi verhir enradad veeyab enhovuk bisa rahava vuk herher tau pasar.

Pendengar, demikian berita dalam bahasa KI edisi hari ini, dan nantikan kami akan perbarui informasi Anda kembali melalui penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. 42 menit pendengar, kini bergeser dari jam 4 sore ini. Kami informasikan untuk Anda pada tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian timur akan kita sama-sama ikuti Beranda Astacita Nasional. Untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dari RRI Jayapura terkait dengan berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Nah, dari RRI Gorontalo dengan topik setara berkarya berdaya tanpa batas. Lalu dari RRI Biak, yaitu di balik tongkat putih ada mimpi yang besar. Dan yang terakhir dari RRI Malang dengan topik ABK berdaya berkarya dan mandiri. Akan hadir untuk Anda pendengar di Beranda Astacita Nasional tepat pukul 17.00 melalui program Satu Jakarta. Untuk itu pendengar, kami punya dua lagu pilihan kembali kami persembahkan untuk Anda, temani santai sore Anda di sana bersama keluarga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

0: RRI program satu dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar di ruang dengar Anda, kami sudah kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pop Indonesia saat ini. Dan kini kita bersama di Beranda Asta Cita Nasional. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama program Satu Jakarta.
1: Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
4: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
5: Berkat di balik keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
6: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
5: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
6: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
5: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
6: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
5: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya, Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
6: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
5: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
6: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
5: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
6: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
5: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
6: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba. gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
5: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program statistik atau dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami juga sama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicar yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicar. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini sini sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Tuh. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi

0: share, orang lihat lagi. Betul. Eh, ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Pakai kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Okay. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Afandi ini, Mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas

dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali enggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali enggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media, di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus Mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi, tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta Malam Ini.
5: Halo, selamat malam, mendengar apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta Malam Ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: WhatsApp 08117977279912.
1: Jakarta sore ini.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Acara-acara seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan jadi model.
4: Dan di bank sampah kami ini, kami melakukannya sebagai bentuk daripada kepedulian kami terhadap lingkungan dengan mengolah sampah-sampah menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual.
2: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Bank sampah di Jakarta Timur berhasil sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai ekonomi. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Berikut Penta Maidita melaporkan.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar anak. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peningkatan kapasitas guru agar proses pembelajaran dapat semakin inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya melalui penyelenggaraan workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026 di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Gubernur Pramono pun berharap agar Jakarta secara konsisten menjadi etalase dan percontohan bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah lainnya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
3: Saya menyambut baik acara ini dan saya berharap bahwa acara-acara seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan adalah menjadi andalan atau model yang mungkin bermanfaat bagi daerah-daerah lain.
5: Adapun sebanyak 500 guru PAUD dan TK dari 5 wilayah Jakarta turut berpartisipasi dalam workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026. Melalui acara tersebut, para guru didorong untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kecerdasan artifisial. Mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami karakter, potensi hingga gaya belajar anak didiknya. Di samping itu, Gubernur Pramono juga meminta para guru untuk mengajarkan kebiasaan memilah sampah kepada anak-anak. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Legislator DKI menilai kenaikan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta masih wajar. Rizky Basuki melaporkan. Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jaklingko dengan lansia berusia 81 tahun di Tomang berakhir dengan berdamai. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jaklingko dengan seorang lansia berusia 81 tahun di Jalan Tomang Utara Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berakhir dengan penyelesaian secara damai. Anak korban, Patricia, mengatakan proses mediasi antara pihak keluarga dan Transjakarta telah menghasilkan kesepakatan sehingga persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Patricia menyebut pihak Transjakarta telah memberikan penyelesaian kepada keluarga korban. Kesepakatan itu pun telah tertuang dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Demikian hal ini disampaikan Patricia melalui sambungan telepon pada Kamis 6 Agustus 2026.
7: Kalau untuk kedepannya kayak untuk supir kayak Jaklingko gitu ya kan, mereka untuk lebih berhati-hati dan pelan gitu. Apalagi kan dalam lingkungan warga mereka kan, nggak bisa mereka kayak ngebut atau kenceng gitu. Banyak soalnya kejadian udah dalam lingkungan sini aja juga udah banyak. Jadi kalau bisa lebih berhati-hati dan diperhatikan supirnya lah.
6: Meski perkara telah diselesaikan secara damai, Patricia berharap kejadian serupa tidak lagi terulang. Dia meminta para pengemudi angkutan umum khususnya Jaklingko untuk lebih berhati-hati saat melintas di kawasan permukiman dan mengurangi kecepatan demi keselamatan warga. Patricia pun menambahkan, kondisi sang ayah saat ini disebut berangsur membaik. Namun, korban masih menjalani pemulihan karena mengalami patah tulang pada tangan kiri, patah tulang hidung, serta masih merasakan sesak pada bagian dada sehingga harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Legislator DKI menilai kenaikan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta masih wajar. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPR DKI Jakarta. Rizky.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli menilai penetapan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 masih tergolong wajar. Menurut M. Taufik, layanan transbandara memiliki karakteristik berbeda dengan layanan Transjakarta reguler yang selama ini disubsidi untuk melayani mobilitas masyarakat di dalam kota. Penumpang rute bandara dinilai memiliki kebutuhan dan juga kemampuan ekonomi yang berbeda. Pria yang akrab disapa MTZ itu juga membandingkan tarif transbandara dengan transportasi lain menuju Bandara Soekarno-Hatta seperti tarif bus Damri berkisar Rp90.000, sedangkan kereta bandara sekitar Rp75.000. Dengan selisih tarif yang cukup jauh, MTZ menilai Transjakarta tetap menjadi pilihan transportasi yang kompetitif. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu mengurangi beban subsidi transportasi yang ditanggung oleh APBD DKI Jakarta. Demikian disampaikan MTZ kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
8: Di Transjakarta ini kan tadinya memang tidak ada yang ke bandara. Semuanya di dalam kota itu 3.500. Memang untuk pelayanan masyarakat Jakarta ya. Untuk masyarakat katakanlah menengah ke bawah lah ya. Nah tapi kalau ke bandara, bandara itu kan orang yang naik pesawat pasti dia bukan MBR, bukan pesawat rendah. Jadi pertama itu wajar ya. Yang kedua juga transportasi lain, misalnya Damri atau apalagi kalau misalnya kereta api pun, kereta apa kereta bandara ya, itu kan 75.000. Jadi saya kira wajar.
0: Diketahui Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan tarif resmi layanan transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 melalui keputusan Gubernur nomor 685 tahun 2026. Tarif tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026 setelah masa sosialisasi selama 1 bulan. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
2: Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jaklingko dengan lansia berusia 81 tahun di Tomang berakhir dengan damai. Berikut Alwan Syadam melaporkan. Olah limbah organik menjadi produk bernilai estetik dan ekonomi. Bank sampah di Jakarta Timur sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
9: Bank Sampah Persatuan RT 3 RW 8 Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur menyulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai jual. Program yang berjalan sejak tahun 2019 itu juga memberdayakan warga sekitar, khususnya ibu rumah tangga untuk menghasilkan produk dari limbah anorganik. Pengelola bank sampah tersebut, Rahmatullah, kepada wartawan mengatakan sampah plastik yang masih memiliki nilai guna tidak seluruhnya disalurkan kepada off-taker. Sebagian limbah diolah menjadi kostum, gaun, rompi, topi, hingga berbagai produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
4: Dan di bank sampah kami ini, kami melakukannya sebagai bentuk daripada kepedulian kami terhadap lingkungan dengan mengolah sampah-sampah menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual. Nah, di belakang kami ini ada ibu-ibu dari warga sekitar yang kami sediakan wadahnya untuk membuat sesuatu atau kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar plastik dan juga botol-botol yang sudah tidak terpakai. Jadi selain kita setor ke off-taker, untuk sampah-sampah yang masih bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan, kita buat kerajinan di sini supaya mempunyai nilai seni dan nilai jual.
9: Selain produk fashion, bank sampah tersebut juga menghasilkan vas bunga, hiasan lampu, dan aneka pajangan berbahan dasar plastik, botol bekas, kardus, dan kantong kresek. Produk-produk tersebut dipasarkan secara langsung dan dimanfaatkan sebagai suvenir dalam kegiatan edukasi, pengelolaan sampah di sekolah-sekolah. Rahmat menjelaskan, kegiatan itu turut mendukung program peningkatan pendapatan keluarga dan sejalan dengan pelaksanaan instruksi gubernur tentang pemilahan sampah dari sumber. Ia berharap semakin banyak masyarakat terlibat dalam gerakan pemilahan dan pengolahan sampah. Di sisi lain, pengolahan limbah juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui produk daur ulang yang memiliki nilai jual. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon maksimalkan pemanfaatan aset Terbengkalai untuk dukung investasi. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Terkait dengan barang bergerak ya, khususnya yang pertama terkait dengan Gedung Matahari Lama. Memang kondisi Gedung Matahari Lama sudah lama tidak dimanfaatkan dan
11: Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen memaksimalkan sejumlah aset daerah yang selama ini terbengkalai agar kembali produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Haji Setiade Putra mengatakan, salah satu aset yang menjadi perhatian adalah eks Gedung Matahari Lama yang telah lama tidak dimanfaatkan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan pembersihan area sebagai langkah awal sebelum menentukan pemanfaatan aset tersebut. Menurut Ajis, lokasi eks Gedung Matahari dinilai lebih tepat dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan melibatkan investor dibandingkan dijadikan perkantoran pemerintah. Untuk memastikan kelayakan bangunan, Pemkot Cilegon berencana melakukan kajian teknis pada perubahan anggaran tahun 2026. Kajian tersebut akan melibatkan tenaga konsultan maupun perguruan tinggi guna menilai kondisi struktur bangunan termasuk dampak gempa dan faktor usia bangunan. Selain itu, Pemkot Cilegon juga akan mengoptimalkan pemanfaatan gedung eks Kejaksaan Negeri yang sebelumnya sempat direncanakan menjadi gedung Dekranasda. Gedung tersebut, kata Ajis, juga pernah diusulkan sebagai kantor Pengadilan Negeri Kota Cilegon, namun rencana tersebut batal setelah Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi menggunakannya untuk pengadilan. Karena itu, pemerintah mengembalikan fungsi gedung tersebut sebagai gedung Dekranasda dan pusat kegiatan UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengusulkan anggaran rehabilitas agar bangunan segera dapat dimanfaatkan.
10: Tahun kemarin

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, pukul 18.23 kebersamaan kita. Kami mewakili pimpinan karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat menaikkan salat maghrib untuk saat ini. Saudara, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, tetap hati-hati. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Apalagi Anda yang melaksanakan tugas di kota dan hendak kembali ke desa ataupun sebaliknya, semoga tiba di tujuan dengan selamat dan selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Bagi Anda yang sudah saat ini bersama dengan keluarga, waktu yang tepat untuk Anda bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang tercinta Anda.

0: Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual di Langkur menemani Anda pendengar, selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di streaming RRI Digital pendengar ataupun di frekuensi 103,6 MHz. Nah, selamat malam juga untuk Anda di desa-desa di Ohoi-Ohoi. Apa kabar Bapak Ibu, tani, nelayan? Semoga kabar baik hari ini. Nah, satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengaku bahwa kuota minyak tanah untuk Kecamatan Elat Pulau Ki Besar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kondisi tersebut menyebabkan stok di pangkalan kerap habis dan memicu kenaikan harga di tingkat pengencer sehingga mencapai Rp50.000 per jerigen berisi 5 liter. PLT Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan bahwa di Kota Elat hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah. Dan namun kuota yang diterima kedua pangkalan tersebut belum sebanding dengan jumlah pengguna minyak tanah di wilayah tersebut. Menurut Neti, harga resmi minyak tanah di Elat sesuai keputusan Bupati sebesar Rp5.000 per liter. Namun ketika stok di pangkalan kosong, masyarakat terpaksa membeli dari penjual lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan pemantauan di Disperindak, harga minyak tanah di Elat dapat mencapai Rp10.000 per liter atau sekitar Rp50.000 per jerigen 5 liter. Kenaikan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang membeli minyak tanah dari Langgur di Pulau Gai Kecil, kemudian menjual kembali setelah memperhitungkan biaya transportasi dan pengangkutan. Nah, selain keterbatasan kuota, tingginya konsumsi minyak tanah di Ki Besar juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa dan antar kawasan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan minyak tanah di wilayah Ki Besar relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang sebagian besar masyarakatnya telah beralih menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota minyak tanah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, baik melalui pemerintah Provinsi Maluku maupun secara langsung. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di wilayah kepulauan dapat terpenuhi. Upaya ini menambah kuota dilakukan hampir setiap tahun sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat. Nah, Disperindak memastikan akan terus mengawal usulan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah dapat lebih merata dan mudah diakses masyarakat. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Disperindak akui kuota minyak tanah di Elat belum cukup dan warga terpaksa membeli dengan harga mahal. Kita berharap semua kedepannya sudah kembali normal ya, harga mitan atau minyak tanah yang dihargai 50.000 per jerigen ini semoga normal kembali, karena memang ini sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang mana menggunakan minyak tanah ini sebagai kebutuhan yang paling utama untuk bisa mencari ikan atau menjadi nelayan, dan juga digunakan oleh para ibu untuk nantinya bisa memenuhi kebutuhan dengan masak untuk keluarga. Nah, pendengar, masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda melalui penyampaian warta berita malam ini. Tetap bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Ada Armada dengan Apa Kabar Sayang, disusul satu lagu punya Astrid, Jika Cinta.

Iya, terima kasih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Selamat malam yang baru saja bergabung bersama kami juga di streaming RRI Digital ataupun melalui frekuensi 103,6 MHz. Pendengar, dua lagu pilihan kami hadirkan di ruang dengar Anda di edisi hari ini, dan akan kita ikuti sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur untuk edisi Kamis kita di 6 Agustus 2026.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-45, kini tinggalkan pukul 18 pendengar. Ya, tadi satu lagu punya Agnesmo dengan Sebuah Rasa baru saja mengudara untuk Anda. Dan temani kebersamaan kita di malam ini. Bagi Anda yang saat ini bersama dengan keluarga, kami ucapkan selamat malam. Selamat berkumpul kembali setelah Anda berpisah karena tugas dan tanggung jawab Anda seharian. Namun hari ini cuaca agak mendingan ya, tidak terlalu panas. Semoga saja dari cuaca Anda bisa juga menyesuaikan dengan semua pekerjaan Anda hari ini, dan ada yang selesai dan hasilnya memuaskan. Nah pendengar, kami masih sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air. Ada Coklat dengan Cinta Matiku, disusul Aku Bisa punya Reza Herlambang.

Terima kasih Anda masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Sajian lagu-lagu pilihan dari tanah air, pendengar, kami cukupkan untuk Anda. Dan selanjutnya akan kita ikuti penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur untuk edisi hari ini di Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Ellen di meja siar saat ini ada pengarah teknik Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Fan.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua. Selamat malam Saudara. Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zainuhyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, Saudara. Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Selain itu, personil yang bertugas di lapangan secara langsung seperti Satsamapta dan Reskrim secara kontinu ditingkatkan skillnya demi bisa memberikan pelayanan yang baik selama bertugas dan berhadapan dengan masyarakat. Kapolres juga menambahkan pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan berintegritas.
1: Polda Maluku terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan berintegritas. Melalui pedoman kerja bersama Polda Maluku akan terus berupaya menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Memberikan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima. Berperan aktif mendukung program pemerintah dan melakukan pembinaan sumber daya kepolisian untuk kepolisian yang bermoral, profesional, dan modern. Selain itu, sasaran strategis dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk negara hadir harus terus direalisasikan.
0: Kapolres juga menekankan pentingnya hubungan baik dan kolaborasi pihaknya dengan mahasiswa, pemerintah daerah, serta awak media dalam menjalankan tugas serta mengawal pelaksanaan tindakan hukum di tengah masyarakat. Maka dari itu, Kapolres secara pribadi meminta agar hubungan yang ada saat ini tetap terjalin baik dan sinergitasnya berdampak positif bagi semua pihak. Saudara, Kepolisian Resort Maluku Tenggara mengamankan 45 liter minuman keras lokal jenis Sopi dalam operasi Antik Selawaku 2026. Hal ini disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara Ibda Wandi Puasa. Dikatakan 5 jerigen ukuran 5 liter dan 1 jerigen 20 liter diamankan pihak Satres Narkoba. Miras tersebut diamankan sebagai bagian dari upaya pihaknya menekan peredaran ilegal serta penyalahgunaan miras, narkotika, dan obat terlarang dalam wilayah hukum Polres Maluku Tenggara. Wandi menjelaskan, operasi Antik sendiri dilaksanakan serentak oleh jajaran kepolisian daerah Maluku mulai dari tanggal 4 hingga 13 Agustus 2026 mendatang. Operasi tersebut merupakan bagian dari langkah Polri memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta penyakit masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 2026. Wandi juga menegaskan sasaran pihaknya mencakup target operasi maupun non-target, diantaranya kurir, pengedar, dan bandar narkoba, serta lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat peredaran termasuk tempat hiburan atau kafe remang-remang. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zainuhyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Ia menjelaskan sekolah tersebut belum masuk dalam usulan maupun penerima bantuan revitalisasi karena pengusulan program berbasis pada data pokok pendidikan Dapodik. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zenuhuyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Kepada RRI Kamis pagi, ia menjelaskan sekolah tersebut belum masuk dalam usulan maupun penerima bantuan revitalisasi karena pengusulan program berbasis pada data pokok pendidikan. Nuhuyanan mengatakan seluruh bangunan sekolah maupun kebutuhan pembangunan baru harus diusulkan melalui Dapodik. Dari total sekolah yang diusulkan sebanyak 31 SD telah diajukan untuk program revitalisasi, sementara SD 38 Hirit menjadi salah satu sekolah yang belum terakomodasi.
3: Bangunan yang ada maupun yang kebutuhan untuk dibangun itu harus diusulkan melalui data pokok pendidikan. 31 SD kita usulkan dan yang tidak terakafir itu adalah termasuk salah satunya adalah SD 38 Desa Hirit. Masalahnya ada di dua aspek ya, setelah kami dalami sebelum bahwa SD Negeri 38 itu belum di-upload ke dalam itu adalah data analisis PUPR atau data kerusakan-kerusakan berdasarkan perhitungan dari instansi teknis yaitu dari PUPR yang di-upload oleh sekolah.
2: Menurutnya terdapat dua aspek yang menjadi kendala SD 38 Hirit dalam pengusulan revitalisasi. Salah satunya adalah dokumen kepemilikan lahan yang belum dilengkapi atau dimasukkan secara lengkap dan tidak bermasalah. Padahal dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengusulan bantuan. Selain itu, dokumen kepemilikan lahan tersebut juga belum diunggah ke dalam Dapodik untuk menjadi bagian dari data analisis. Nuhuyanan menegaskan persoalan tersebut sebenarnya telah diketahui pihaknya sebelum video maupun foto kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit viral. Sementara tingkat kerusakan bangunan juga menjadi bagian dari perhitungan oleh instansi teknis.
3: Dan kami berharap setelah teman-teman masyarakat terutama yang ada di kelompok masyarakat di Pulau-Pulau Kur, Desa Hirit menyampaikan ini, itu tetap merespon dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan administratif yang kami sudah sampaikan ke sekolah dan juga pada pihak BSO dan pihak desa Finua Hirit. Yang kami maksudkan itu adalah pertama keterpenuhan legalitas lahan yang belum ditandatangani oleh pemilik lahan dan di... Nah, kita punya alternatif langkah, kita bikin skema, kami sudah berkomunikasi dengan lembaga Badan Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi bagi kelanjutan pemantauan mutu pendidikan dan termasuk verifikator bantuan revitalisasi untuk wilayah regional.
2: Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaporkan persoalan SD Negeri 38 Hirit kepada Wali Kota Tual. Menurut Nuhuyanan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual sangat responsif terhadap keluhan masyarakat dan telah memerintahkan pihaknya untuk segera menyiapkan seluruh administrasi serta berkonsultasi terkait jalur pengusulan yang dapat ditempuh. Nuhuyanan mengatakan pihaknya akan mengupayakan SD Negeri 38 Hirit masuk melalui jalur afirmasi agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran 2026. Selain itu, usulan juga akan dilaporkan dalam perencanaan alokasi umum daerah dan apabila belum dapat direalisasikan pada 2026, pembangunan akan didorong menjadi salah satu prioritas pada tahun anggaran 2027. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Tual terus berlangsung menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta menjalani latihan secara intensif sebagai persiapan untuk melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang. Salah satu pelatih Paskibraka Kota Tual, Aibda Moy Hamis Retop Kamis pagi kepada RRI mengatakan para peserta menunjukkan semangat yang tinggi selama mengikuti latihan. Latihan berlangsung sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore waktu setempat setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4: Memang semangatnya memang 45 sekali, memang semangat 100% ya. Perkembangan kita latihan memang mereka sehat selalu, dilengkapi dengan kesehatan dokter, terus vitamin tiap habis makan siang, dan selalu fit dalam pelaksanaan latihan. Kita selama latihan perbaiki sudah mereka melangkah, terus hormat, sentakan tangan, harus tahan tangan. Pokoknya kita buat yang terbaik untuk Kota Tuala. Kita motivasi perlu mereka itu semangat. Kalau motivasi kita semangat, kita latihan ini startnya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tidak ada kendala apa.
0: Menurut Reto, perkembangan para peserta selama menjalani latihan sejauh ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala berarti. Kondisi kesehatan mereka juga terus dipantau melalui pemeriksaan dan kontrol dokter selama masa latihan. Selain mendapatkan pemantauan kesehatan, para peserta juga diberikan vitamin setelah makan siang untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama mengikuti latihan. Ia berharap seluruh anggota Paskibraka tetap menjaga kesehatan dan semangat hingga pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Eksan Rumaf, menggelar pertemuan sekaligus pembinaan dan evaluasi bersama guru-guru tingkat dinas pendidikan, yakni guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Kristen, dan guru pendidikan agama Katolik, berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kota Tual, Kamis pagi. Rumaf minta kolaborasi dan peningkatan mutu pengajaran agama di sekolah-sekolah, serta tanggung jawab yang besar dari guru agama bukan sekedar menyampaikan materi di kelas, melainkan ujung tombak dalam membentuk fondasi moral, etika, dan spiritual para siswa di tengah dinamika zaman, juga mengingatkan para guru pendidikan agama untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kedamaian, agen moderasi beragama di lingkungan sekolah, dan menjadi teladan yang merangkul keberagaman, menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi sejak dini kepada anak, didik mewujudkan kerukunan di Kota Tual. Rumah menambahkan evaluasi bersama ini mampu meningkatkan kompetensi, administrasi, serta kinerja guru agama. Selain itu, sinergi yang baik antara Kemenag dan institusi sekolah terus terjalin erat demi melahirkan generasi muda Kota Tual yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia. Saudara, rentang kendali dan kuota tenaga lini lapangan dinilai masih terbatas bagi pendampingan teknis keluarga di Maluku Tenggara. Sekretaris Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahakbau, menjelaskan jumlah tenaga lapangan yang dimiliki Dinas P2KB berjumlah 19 orang. Dan ini menjadi tantangan besar bagi tenaga lapangan terhadap sosialisasi dan edukasi program pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu, kondisi geografis wilayah tak dapat menghalangi tugas pengabdian tenaga lapangan. Berikut upah yang minim tidak menjadi hambatan untuk menjalankan amanah yang diberikan negara bagi pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kapasitas hidup keluarga secara ekonomis.
5: Operasional yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, mobil unit penerangan yang selalu baik, itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu, kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat mereka, kalau kita duduk mereka bercerita perjuangan di lapangan itu berat. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain.
0: Rahakbau juga menjelaskan sarana bergerak yang dimiliki dinas tersebut digunakan secara optimal serta mengakomodir kebutuhan dinas teknis yang ingin menggunakan fasilitas kendaraan operasional saat dibutuhkan. Olehnya itu, berbagai upaya yang digalakkan pemerintah melalui program unggulan Gemilang MTH mampu merubah pola pikir masyarakat di Maluku Tenggara demi melahirkan generasi emas bangsa sejalan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Maluku Tenggara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tual menyasar pemilih pemula di sejumlah sekolah menengah atas sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat tercatat dalam data pemilih. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tual, Abdul Hamid Ngilitubun, mengatakan terdapat sejumlah sekolah di Kota Tual yang menjadi sasaran pendataan pemilih pemula. Pendataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan calon pemilih yang telah memenuhi ketentuan usia untuk menggunakan hak pilih.
6: ada berbagai sekolah yang kami sudah kantongi, khusus di Kota Tua ada beberapa SMA yang kami targetkan. Pendataannya tetap sama. Dan kalaupun mereka merasa bahwa umur mereka itu sudah memenuhi syarat dalam hal yang 17 tahun, mereka melaporkan diri kepada KPU sehingga kiranya kami masukkan dalam data pemilih.
0: Menurut Abdul Hamid, pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun dapat melaporkan diri kepada KPU Kota Tual untuk dimasukkan ke dalam data pemilih. Hal ini menjadi bagian dari mekanisme pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilaksanakan KPU. Ia menjelaskan KPU terus melakukan pendataan terhadap warga yang berpotensi menjadi pemilih, termasuk para siswa yang memasuki usia 17 tahun. Pendataan dilakukan agar hak konstitusional masyarakat untuk memilih dapat terakomodasi dengan baik. Abdul Hamid menambahkan, pemilih pemula yang merasa telah memenuhi persyaratan dapat secara aktif menyampaikan data dirinya kepada KPU. Dengan demikian, KPU dapat melakukan verifikasi dan memasukkan yang bersangkutan ke dalam data pemilih sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap keterlibatan pemilih pemula dalam proses pendataan dapat membantu mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendidikan politik bagi generasi muda agar memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Doba Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita berikutnya, saudara, Bina Swadaya Konsultan akan hadir di Desa Lermatang dalam rangka memfasilitasi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Direktur Bina Swadaya Konsultan Ana Budi Rahayu di sela-sela peresmian Rumah Kidabela di Desa Lermatang pekan kemarin. Dikatakan pihaknya akan membentuk tim kajian untuk melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut juga memperoleh informasi tentang potensi program yang ada di Desa Lermatang maupun masyarakat lainnya. Dengan begitu, Bina Swadaya ini tidak bisa menentukan program apa saja yang bakal dilakukan, namun perlunya mengetahui lebih awal potensi program di Desa Lermatang yang diperkirakan lebih cocok nantinya untuk dikembangkan seperti di sektor pertanian, peternakan, perikanan, bahkan yang lebih cocok diterapkan nantinya di Desa Lermatang. Program ini bertujuan mengajak masyarakat khususnya di Desa Lermatang memiliki kegiatan sehari-hari yang akan mensupport kehidupan masyarakat setempat. Karena itu program ini lebih dikenal dengan program mata pencaharian sehingga tim nantinya tidak bisa bekerja sendiri namun perlu bergandengan tangan bersama semua pihak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, saudara, kegiatan pembuatan soft launching Rumah Kidabela di Desa Lermatang tidak sekedar menandai hadirnya pusat informasi untuk proyek Abadi Masela. Namun momentum tersebut merupakan titik awal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk keberlanjutan ekonomi lokal. Ana Budi Rahayu mengatakan Bina Swadaya Konsultan MG yang kedudukan di Depok merasa sangat terhormat diundang oleh Impex Masela dan seluruh stakeholder dalam acara soft launching Rumah Kidabela ini. Peresmian ini menjadi langkah awal dari sebuah program yang luar biasa.
7: Bertujuan untuk mendorong bagaimana munculnya mata pencaharian yang berbasis pada potensi yang ada di desa, khususnya desa Lematan. Oleh karena itu, program ini akan kami awali melalui kegiatan assessment atau kajian singkat yang menghadirkan dari teman-teman kami, tim. Nanti akan kami yang juga mereka yang paham mengenai pertanian maupun peternakan dan juga lembaga masyarakat.
0: Ana menjelaskan Bina Swadaya Konsultan MG dipercaya sebagai mitra pelaksana Risk Life Restoration Program atau program pemulihan data pencaharian. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong lahirnya mata pencaharian baru yang berakar pada potensi asli daerah, khususnya di Desa Lermatang. Saudara Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa secara resmi menyelesaikan rangkaian kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD Angkatan 3 tahun 2026 yang berlangsung intensif pada 15 sampai 28 Juli 2026 di Jakarta. Program strategis ini diinisiasi oleh BPSDM Kemendagri bersama Lemhanas Republik Indonesia berkolaborasi dengan Purnomo Yusgiantoro Center atau PIC serta Sekolah Kebijakan Publik ternama dunia Lee Kuan Yew School of Public Policy atau LKYSPP Singapura. KPPD dirancang khusus untuk mencetak kepala daerah yang visioner dan adaptif dalam menghadapi perubahan cepat, inovatif, melahirkan ide-ide prioritas pembangunan daerah dan berkarakter kebangsaan, kokoh dalam menjaga kedaulatan. Para pemimpin daerah dibekali pemahaman mendalam terkait geopolitik global, dinamika Indo-Pasifik, sehingga strategi memetakan ancaman dan peluang demi kemajuan daerah masing-masing. Selama 14 hari para peserta melewati rangkaian program komprehensif yang di materi dan ceramah eksklusif langsung dari para pakar dan profesional kelas dunia. Studi lapangan dan best praktik mengalami tata kelola pemerintahan terbaik di Singapura, penyusunan rencana aksi kepala daerah sebagai cetak biru konkret yang akan diterapkan di daerah, sehingga dengan wawasan global dan strategi baru ini, kepemimpinan di Kepulauan Tanimbar siap menjawab tantangan zaman dan membawa bumi Duan Lolat semakin maju dan berdaya saing. Saudara, pengaturan lalu lintas terutama di jam sibuk masyarakat menjadi perhatian serius Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar, di mana masyarakat sibuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas perkantoran serta aktivitas para pelajar di pagi hari Rabu kemarin. Kasatlantas Polres Kepulauan Tanimbar AKP Samuel S. Yahaya mengatakan kehadiran polisi khususnya Satlantas dinilai penting terutama di jam-jam sibuk sehingga menjamin kepastian keamanan bagi para pekerja kantor maupun para siswa. Tak sebatas itu, Polantas juga membantu menyeberangkan para siswa yang hendak menyeberang maupun para lansia. Menurutnya, kehadiran personilnya di lapangan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terutama di jam sibuk. Personil berkesempatan mengurai kemacetan serta memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan himbauan Kamtibmas terutama ketertiban di jalan raya. Kasatlantas meminta dukungan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas sehingga menjamin keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Berita terakhir, saudara, perkiraan cuaca Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 7 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 83%. Sedangkan untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 79%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 75%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita utama. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zainuhyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi kembali bersama Anda malam ini untuk edisi siar Kamis 6 Agustus 2026. Dan saudara, di studio juga ada rekan Arif dan tentunya ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan.

Saudara pendengar, program inovasi kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia bidang pendidikan mendorong guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara menjadikan hari belajar guru sebagai budaya yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan literasi peserta didik. Komitmen tersebut disampaikan Provincial Manager Program Inovasi Musmu Alim saat membuka kegiatan belajar bareng literasi bersama guru, kepala sekolah, dan pengawas SD se Kabupaten Maluku Tenggara di Aula LPPR Ritual Rabu 5 Agustus kemarin. Menurut Mus, kegiatan belajar bersama tidak boleh dipandang sebagai pelatihan sesaat, tetapi harus menjadi ruang kolaborasi bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk saling berbagi praktek baik, memperkuat kompetensi, serta menghadirkan inovasi pembelajaran yang berdampak langsung di ruang kelas.

0: Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 20 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda mengikuti mimbar Islam bersama Ustadz Haji Mukhlis Rayan dengan topik mengingat kematian.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1 RRI.

محمد. قل هو الله أحد الله الصمد

0: الأرض صدق الله العظيم.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du amma kamah mayakum min syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Wa qala Allahu ta'ala fil Quranil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidhikrihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال أيضا ولكل أمة أجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Al-ayah yang mananya wallahu a'lam bi muradih wa irabih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idu. Amma ba'du ma'asyara muslimin pendengar mimbar Islam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali mendengarkan sebuah peringatan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan mimbar agama Islam ini setidaknya ada yang terlintas di benak pikiran kita sebagai pengingat, warning untuk kita semuanya agar kita hidup selalu ada di jalan yang benar, ada di jalan kebenaran, ada di jalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat, ada di jalan yang membahagiakan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat dan renungan untuk kita semuanya, yaitu mengingat kematian dan dampaknya terhadap kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa ini yang harus saya angkat? Karena kematian ini adalah sebuah kepastian, bukan kemungkinan. Mungkin orang akan mengatakan kita menabung untuk masa tua. Padahal masa tua itu tidak pasti apakah kita akan mendapatinya atau tidak. Tetapi kematian itu sudah pasti kapan dimanapun tanpa syarat, tidak mengenal sakit atau sehat, tidak mengenal sehat atau sakit, tidak mengenal anak-anak remaja, dewasa, tidak semua itu. Tua, semua akan mengalami kematian. Kematian adalah pintu gerbang menuju akhirat dan dia adalah pasti dan tidak mungkin dihindari. Tak peduli kita tua atau muda, sehat atau sakit, kaya atau miskin, berpangkat ataupun rakyat biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa lari darinya. Bahkan teknologi secanggih apapun di zaman modern tidak bisa menunda datangnya kematian. Di zaman sekarang, kita hidup dalam dunia yang serba cepat, serba digital, dan penuh dengan kemewahan. Banyak orang terlalu sibuk mengejar karir, harta, popularitas, kenikmatan dunia. Namun sayangnya, banyak pula yang lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Mereka lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikraha damil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kematian. "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kematian pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak mengingat kematian? Karena kenikmatan dunia bisa melalaikan, dan hanya dengan mengingat mati kita akan kembali sadar bahwa dunia bukan tujuan, tapi hanya perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mati itu datangnya tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Sekali lagi, al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datangnya tiba-tiba. Tanpa mengenal tua, remaja, dewasa. Tanpa mengenal abjad, nama seseorang. Terus dan seterusnya. Orang yang sering mengingat mati akan hidup lebih baik. Ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ma ra'aitu yaqinan." Aku tidak melihat sesuatu ya keyakinan yang paling mirip dengan keraguan selain keyakinan manusia terhadap kematian. Wa ma'adzalika la yasta idunalah. Namun mereka tidak mempersiapkan diri untuknya. Artinya, kita semua tahu bahwa mati itu pasti, tapi tidak sedikit yang mempersiapkannya dengan serius. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang yang baru sadar saat terkena musibah, saat melihat orang tua, teman, atau anak meninggal, saat tubuh mulai melemah, baru kemudian bertanya, apa yang sudah aku persiapkan untuk akhirat? Apa dampak mengingat kematian dalam kehidupan sehari-hari? Mengingat mati bukan berarti jadi orang yang suram atau murung. Justru sebaliknya, orang yang mengingat mati akan menjadikan kita hidup lebih bermakna, menghindarkan kita dari maksiat. Dengan mengingat mati akan memotivasi kita lebih banyak beramal soleh. Dengan mengingat mati membuat kita tidak tamak akan dunia. Dengan mengingat mati menumbuhkan empati, rendah hati, dan dermawan. Orang yang sadar bahwa ia bisa mati kapan saja tidak akan berani menunda taubat. Tidak akan semena-mena terhadap orang lain. Tidak akan gila jabatan atau serakah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Al-kaisu, orang cerdas. Man dana nafsahu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsu. Al-kaisu man dana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila liman ba'dal maut. dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Mengingat kematian dalam kesibukan zaman digital seperti sekarang, di era gadget dan media sosial, waktu kita banyak tersita untuk scrolling, posting, dan mencari validasi dari manusia. Mari kita refleksikan. Sudahkah hari ini kita mengingat Allah? Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita bersiap menghadap kematian yang bisa datang tiba-tiba tanpa aba-aba? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap napas yang keluar adalah langkah menuju kematian. Maka jangan sia-siakan setiap napas kecuali dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal perjalanan yang sebenarnya. Maka perbanyaklah amal soleh, segera bertobat dari dosa. Kita harus merasa kalau diri banyak dosa. Zayyin bil ma'syiat wala tuzayyin bi ta'at. Kita harus biasakan dan merasa diri banyak dosa dibanding merasa diri bersih. Lalu perbaikilah hubungan kita dengan sesama. Ada pepatah mengatakan, teman 1000 masih kurang, lawan 1 terlalu banyak. Maka kita selalu perbaiki terus hubungan kita dengan sesama, atau biasa disebut dengan hablu minannas. Kita butuh damai, kita butuh ketenangan. Tinggalkan hal-hal sia-sia yang tidak ada manfaat akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir mengingatkan kita semuanya bahwa kehidupan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Allah akan memperlihatkan amal kita semuanya di yaumul kiamah. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَعْرَهُ. Ya, siapa yang beramal kebaikan, maka Allah akan perlihatkan kebaikan walaupun sebesar biji zarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَعْرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَعْرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ

sebuah kitab dalam keadaan terbuka, silahkan dibaca, akan kita lihat semuanya. Maka Allah katakan, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu sendiri. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian, kita hidup lebih waspada, lebih hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, agar kita selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Teruslah diri kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Dan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang tunggal, yang esa, la syarikalah, tidak ada yang menyekutuinya. Lahul mulku, kekuasaan adalah miliknya. Walahul hamdu, dan segala puji adalah miliknya. Ingat itu semuanya, lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi, yang menghidupkan. Wayumitu, dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita ingatkan terus kepada anak kita, saudara kita, keluarga kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Sholatlah sebelum kau disolatkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat di depan imam. Sholatlah, datanglah ke masjid, berjalan sendiri sebelum kau digotong ke masjid. Wudhulah sendiri sebelum diwudhukan nanti. Mandilah sebelum kau dimandikan. Ini adalah pengingat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di jalan kebenaran. Ada di jalan yang menyelamatkan. Ada di jalan yang membahagiakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, karuniakan kepada kami mengetahui yang baik itu baik, yang benar itu benar. Dan berikan kemampuan agar melakukan, mengikuti kebaikan dan kebenaran itu. Wa arinal batila batila warjubna jitinabah. Dan karuniakan ya Allah, mengetahui keburukan, yang buruk itu buruk, yang salah itu salah. Warjubna jitinabah. Dan berikan kekuatan kepada kami agar mampu menjauhi dan menghindari keburukan dan kesalahan itu. Allahumma tawil umurana, ya Allah, panjangkanlah umur kami semua. Wasahi azadana, berikan kesehatan kepada kami. Manawir kulubana, terangi hati kami ya Allah, sehingga terpencar dalam anggota tubuh yang lain. Tetabit imanana, kuatkan kokohkan iman Islam kami, hingga kami mati dalam keadaan iman dan Islam, maut husnul khatimah, tanpa membawa dosa sedikit pun. Wa ahsin amalana, jadikanlah kami orang-orang yang mempunyai amal yang baik, mempunyai akhlak yang mulia. Wasi arzakuna, mudahkan, murahkan rezeki yang halal lagi banyak. Wa ilal khairi qaribna, dekatkan dalam segala kebaikan. Wa an syari abidna, jauhkan dari segala keburukan. Wa qdi hawaijana, ya Allah, cukupkanlah segala kebutuhan kami. Fi dini wa dunia wal akhirah, baik kebutuhan agama, dunia dan akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau Maha Kuasa terhadap sesuatu. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Hanya satu yang akan memperbaiki

panjang usia kita, yaitu beramal, berbuat kebaikan, dan berdoalah kepada Allah sekuat tenaga. Karena dengan doa itulah umur kita bisa panjang, rezeki kita bisa banyak. Karena doa lah yang akan bisa mengubah semuanya. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yarudul qada illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah illa du'a, kecuali dengan berdoa kepada Allah. Insyaallah dengan berdoa kita panjang, minta mohon dipanjangkan umur kita, maka Allah akan panjangkan umur kita insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di malam penuh dengan berkah ini kita semuanya mendapatkan hidayah, pertolongan, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya akan selalu ada jalan yang membahagiakan dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan itulah tujuan hidup kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Mukhlis Rahayan dengan topik mengingat kematian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi, itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPindo akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150

0: Indonesian.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
2: Kementerian Kesehatan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
3: Kami melihat bahwa keberadaan baik sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme MBG, makan gratis, yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
2: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
4: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
2: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
5: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah terkasi cara budidaya ikan yang baik. Itu terjadi untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
2: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
1: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita
0: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
6: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
0: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
9: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartal Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
9: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
10: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan
9: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
12: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
12: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak berubah, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, kemudian di siap saya
12: diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
14: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
15: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
14: 4 miliar.
15: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
14: Dari
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
14: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
17: Atensi
14: makanya dia minta
17: siapa?
14: 500.
17: Atensi untuk siapa?
14: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini?
14: Ya,
17: Pak Heri Susanto.
14: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut.
14: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena saudara kan tidak pernah bertemu kan?
14: Enggak pernah bertemu.
17: Tidak.
14: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal
17: Lukman.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
18: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual-beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
16: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Being a large country and I would say being the
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
20: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual setelah Anda simak warta berita dari Pro 3.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulai.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan membentuk panitia yang melibatkan unsur TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, serta masyarakat. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Rumah Dinas Bupati Maluku Tenggara Rabu 5 Agustus kemarin. Panitia yang dibentuk terdiri atas sejumlah seksi, mulai dari seksi acara, upacara, perlengkapan, dan dekorasi, konsumsi, keamanan, kesehatan, olahraga, kebersihan, dokumentasi, dan publikasi, hingga sekretariat. Kepala Bapeda Kabupaten Maluku Tenggara, Clement Suela Fubun, selaku panitia persiapan HUT RI ke-81 mengatakan keterlibatan berbagai unsur menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

menjaga inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan

Saudara pendengar, DPRD Provinsi Maluku menggelar uji publik terhadap perancangan peraturan daerah tentang penguatan dan perlindungan masyarakat hukum adat pada Kamis 6 Agustus 2026 hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Negeri Hila, tepatnya di kantor Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Uji publik dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solihin Buton, didampingi sejumlah anggota komisi lainnya. Ya, turut hadir para raja, saniri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Leihitu. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Solihin Buton, mengatakan untuk menetapkan suatu ranperda menjadi peraturan daerah tentu harus melalui sejumlah tahapan. Tahapan-tahapan tersebut sangat penting agar perda yang dilahirkan tidak memunculkan masalah di kemudian hari.

0: hadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk

0: Saudara pendengar, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Tual siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan TK Hang Tua Kota Tual dalam menghadapi sejumlah agenda penting pada Agustus 2026. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan kesiapan sarana dan prasarana serta kebutuhan sekolah dalam menyambut kunjungan pimpinan dari Ibu Kota. Kepala TK Hang Tua Tual, Enos Larbona, kepada rri.co.id Rabu kemarin mengatakan dalam kunjungan dan Lanal Tua bersama Ketua Pengurus Yayasan Hang Tua, banyak arahan disampaikan terkait kesiapan sekolah, termasuk dukungan personil Lanal untuk membantu membackup kekurangan yang masih dimiliki sekolah. Larbona menjelaskan dukungan tersebut diperlukan agar seluruh kebutuhan sekolah dapat dipersiapkan secara maksimal. Selain sarana dan prasarana, aspek anggaran juga menjadi salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Ya, saudara, 8 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Timur, saatnya kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam Welbanbanan malam ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Ya, saudara pendengar, tiga lagu berturut-turut dari Kepulauan Kei sudah mengawali kebersamaan kita di Welban Banan malam ini. Dan berikut ini kami punya dua lagu dari daerah Bali, disusul nanti lagu dari Sunda dan Kalimantan Barat.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan ingat.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Okay lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?

0: Iya, saudara, lagu dari Kalimantan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan untuk edisi malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami hingga saat ini. Dan selanjutnya, saudara, kami punya lagu-lagu dari album pop Indonesia pilihan yang bakal kami rangkai ke ruang dengar Anda, temani suasana malam Anda sekeluarga, dan akan ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1.

Iya, saudara pendengar, pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan Jakarta hari ini. Rapat dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program. Menurutnya, percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.

0: Jadi lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mematangkan pelaksanaan berbagai lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah satuan pendidikan, organisasi perangkat daerah, hingga masyarakat di tingkat OHOI diajak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan panitia. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Wulafubun, mengatakan seksi olahraga yang dikoordinasikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga telah menyampaikan surat kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA-SMK untuk mengikuti rangkaian lomba yang digelar. Selain sekolah, panitia juga mengundang seluruh OPD untuk berpartisipasi dalam lomba gerak jalan indah yang menjadi salah satu agenda utama peringatan HUT RI tahun ini. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga perayaan kemerdekaan berlangsung lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Apresiasi tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan fiskal.

0: Iya, saudara pendengar Mayang Sari dengan lagunya Tiada Lagi merupakan lagu pamungkas kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah menuju ke peraduan. Semoga tidur Anda nyenyak dan esok pagi Anda bangun dengan semangat yang baru untuk menghadapi segala kesibukan Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkurata, operator studio Muhammad Arif, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.